Simai. Ve sahiba tumhiran. Jana tera kita ke vrchkira rahao. Sab surti mil, surt kumai, sab kimat mil kimat pai.